0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Grata, Shunga, Chetrozano, Kama, Yabetina, Tishuatana, Kama, Sinani Lantogia, Tashfeta, Kama, Tichil Rabbet, Jitan Chijetu, Makuti, Dutanukun, Jitan Chijetun, and Uncle Givy Lili, Chetone Lino, Titone Tanya Brejokra, Odo Kaila, Adiwa, no, Gombaga, no, Chenton Yonchoa, Pansanga Guni.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Ya, sedang ke sangkan hanya tina cewa arkam dani tiang hasi kerong yang singgal lam cikni cendek ngaji jinun zgan dor di sya cuyla. Tena lam gani cikat hundan yang singgal nyer lam gelam gani cendek ngaji jinun zgan dor di sya cuyla. Daga jaram cikak ke pejini tasi wa kenyer lam ke ma tuan di piani sanang wa arkam de sya cuyla. Sanang ke tam cokr ke tada sa ke osu wa arkam dan ayin. Tanda sanang ni piang ke kap sung daga bergu cikak munda nirku kodam da sya sik sundu sya ke jambang bergur ke yendara kartung da sya oke. Tani sarang ni ston kur tang argum go arkum de tiona argum ni tamang go kap shung da ge yang sarang ge thada sa ke shang ma so arkum de chali chi tung jab jasim ji sobden kan ni mit tsk na no arkum da ge bal go dem ba mund ne ko kodam da shi shi sund shi ko jam ba gam bal go ge yin da ra har tung da shi ok tani argum ni tamang go kap shung da ge yang ston kur zong tung de chali yis mo no arkum da na ne chi ka nam tang do ka ge yip shi ko donam de kodam da shi shi sund shi ko yok do ka yon shi ko donam tang go alim de yin da ra har tung da shi ok Tani rigmoni damanong kaap shukum ten chonyi na yung daga chari chikitung jabja jacha jatik kani mi samjara chari chikitung jabja jacha jabdin kani mi samjara hanu warkumda na yung mnir chikalamda kukdumda shi shik sunu shi kuyoke rorumtang gualimda yindara khartung da shi oke Tani rigmoni damanong kaap shukum daga yung rigmong tada saki osu warkumda na bilgu tung tung chikandag nirku kukdumda shi shik sunu shi oke ziambagin bilgurga yindara khartung da shi oke Tani tamalong di rigmonga kaap shungda ga yung tanda ga rigmonga di tadasak ka tolam osu warkam dana balgu tung tang dinbaan dani ga nirka kukdam da shi shik sundab shiyo ka jambagin balgur ga yindara khartung dab shiyo ka Tani rigmonga tamalong kaap shungda yin suanyi na yung daga chali chikitung jabja jacha chakchi kane mir ngab jara chali chikitung jabja jacha chakni kane mi nibjan anu warkam dana nirchik alamda kukdam da shi shik sundab shiyo ka dolam tang ugalamda yindara khartung dab shiyo ka Tani tamalong di rigmonga kaap shungda sa gyan nirda ga tada sakin le chari nyonu warkam dana yin agwalim tanga dolam danya nirku kudam da shishik sunu shi kuyukum nirchik lam tanga luka ga yubshuku dolam danya yin dara khartong da shi uke Tani yalam tika ga pejini thasi wa kanyan mda ga rigmoni chaap chara gongkho na shichin saan ba tang chaka ga warkam da lam tam shungda yin dara khartong da shi uni lam na gna tam jang meke Tani chakani na kormo go warkam da shite yung na yung tanda ga chut tolang ga tada sa kyo su warkam da na kormo ni chaka kaap shungda sari tandi warkam da na yung chut lamde tandi charnda waam nuk jeng tandi warkam da na yung chut longkul la su kondin chonyi na yung tanda kor nyu go sa tanda mo ngang tsa zi yo ke su kdi jeng dana radik sa shikib shingu sa shikib dar tang da yike sarga diyo ga tanda tolang ga tada sa kyo su yin da yin se go ke

0: Kishayam Togu Chisa.
1: Olorigur Jartan Womsa.
0: Dan Sujar Jampumurgosa.
1: Ramondanjir Larchi Tosa.
0: Olorigur Dambir Danga.

0: 야다티진당게 디나 대공영 돈좀 바 체르노마게 제 통아 오마게 렌체능아 리완동킹게 조부남비 리와신데 글랫등 글랭 아동렌 속게 럭지 잔노바즈게 다드기글 디나 다르타영 조부남비 다드 체칭담나 나츠 렌체들라 센신능게 요라 디나 참드닝이 체나마 대공게 렌체능아 고드기요누글 럭지뜨 모초즈길
1: ཐོག མར ལ བ ཚེར་ཏེན་ཇ་གེ་ཅེ་སན་འཛུམ་ཤི་གེ་ཆག་ཤིང་ཇུག་སེར་གུ་ནུ་གམང་ལེ་ཤི་དང་ཨ་ཡང་ཅན་ན་རོ་མ་གེ་བ་མུ་ཆུང་ཆུང་སེར་གུ་ནུ་གོ་དོང་ལེ་ཤི་སོན་ཐར་ཅེ་གེ་ལང་གུ་མ་སེར་ཅི་ཆོ་ཏེན་རེ་སེར་གུ་ནུ་གམང་ལེ་ཤི་ཁེན་ཚུ་གེ་རེ་དི་ཐ་མུ་སེར་གུ་ནུ་གོ་དོང་ལེ་ཤི་རོ་མ་ཚུ་གེ་ཅན་དེ་སམ་འཛོམ་བེ་གལ་ཤི
0: Tina chukpa nambaga yang degung ga warnang chanchi ponya ga tatung ga linsan da jilde tang shu ga lakchi nda tag arang ga pama banchil tang. Chukpa chukmu suwa, tsamji lakchi sikar samna nga tsu tatung kang ga kabar ang chang tga wadan chig, chigsam ni ga sandanar nga tang. Tga wadan chig, chigsam ni ga sandan chig. Tga wadan chig, chigsam ni ga ar nga xam tga kalamde kabar yung bar rgasa shi. Dina derenga lentsen di chi thumar gojig yonu lakchi alwa tsirten jaga chi sanzum shiga chikashin chukser gu nuga manglanda yin. Aray dina darkav yin chukbu ganyiga kalimde kabar thon yoke chi riri jin nilansg yil. Wey chukbu chwa dimu?
1: Dimu dimu, dimu ina.
0: Dimu ya chi khwantso dina derenga lentsen di chi thumi kandrona jir no chor gasa yil. Dina shuga lwa tsirten jaga shche sanzum zga chikshin chukse ergunuga manglanda chi degunga lentsen da jil detang sazga lakchi karji.
1: O, tsirten jaga mangda ta tanchora tsirten dashi tsirtonga chisambuk tayi likung soso ga gishi manna yungra gegan namba chi kwanda yin kato karuzga lakchi.
0: Kwachan chi?
1: O, li, ta, tamani ta nyanka yunga, dada tiki nyangoro nyanka yunga chi kwanda.
0: Ari?
1: Tung zingmo nga
0: ka ndi chani tso ge rsa ebdun tsang chi mo tsanga tonga dina thang ji ma ge len tsang ga chani tso ge rsa den tsang ser gu nu ge ndi ge ha leng ti chu ri wa sen ta ko chi la nda ning chu chi she chi zo ma ser da kon chu cha bra shi mu zgi ni ge nyam le ne ge a dong le zgi yo ke te ta thang ge len tsang

0: ཁྱི Yangna kung yung chimchil tay pangsong ni. Yangna yinzu tay dhiga tay tang ni. Tawar yi song tang nak chong ran da dung bu chimgi ke chong wang aji kong di shok ni. Nga su ge zazib yi ku ge zi. Chimchung ge jia kum di nang ni. Nga su meri yang zanglum ge meri ke ji sili me nyang ge zi. O di ku ge ta nga su tanji arang meri ge rini yi nara chuk. Arang meri ge yisil guam shi yuk kandar ka mati ta sashin tang sashbi ge amang zi tang ni. Tā ngōnshūm kiwāya nā chukō, pāmi yāngmī kī kwātāndā ngā chukī nāmi yāng. Tā kōngkir tāng, jī chīn yī tē tāng, ngā chukī arganīndā chāngmā jī jī jī lakṣa tāng nī, zāmlāng shidī tāng. Yāng nā chidhara, shūk gāntā nī pējī yōngchū chēlā, ngā chū wāmbir gā chī, arangrāng gā chidhari, nīshchā zindwān chūndā tā ngē nyāng kōng rībī tāng gā rīwā chī yīn chī. Āo kwātīn chī.
1: Rate open namba, terang tak tamsin deg, tak haru saya ke tem kompas ikut ji, deg zai dah tengah itu work tamu yang ini deg kacian orang jengke kurun dana, argan loin chang lek, tak asa gizi, tak gizi, kapda Arab tengah rambar, kita tengah tempa ya kuga, argan lekla kuatin cie, deg itu sama ke sama sih zong ya ramah sih deju, dayang kuatin cie ke, tiang lah, tak terang ke haru ke. Tamsin dander geram bandu pacaran jigit tu kosong tu. Di tengah sini kecik yang tak skill nyelong ni yang noga. Adung hamu ke tak Martin ke siapa tu? Ya cecai, jen orang cecai dali cai kisah gogo. Yang sejero.
2: Ya, tak terang ni agak kerjung gini mah, cahsi tiung gini mah, dia udah sembun gini mah ni. Dari ke ngotel nampak tengsan tu berkerjain nampak yang na saja tu melawar semuanya mah kerja orang tu gini oni. Ahtan nak cina nak terdah ini, ni lagi teki sakti ini. Indah tamsan dekat sini merahkan hati kuni. Tadi kita ke kamar jamalin kuni. Indah tamsan ini supaya ngurut ini. Cita ini tu ni tadi kita dah nampak tu nampi. Indah juga yang ahtan mua nampak. Cina nampak cuma ini kuni. Di mana? Tapi orang ni tahu sebagai yang nanti kau manjung sih mua supaya tamu ke hasan dia yang itali. Ngah kan asam ke alung yoni, kuna rukki melung yoni. Indah tam cipsel kaya nyansau ni si cerdik laga tasa yoni sahanya ni maruca. Yang orang ke sisi nur gajah ir kau di erung ahai nur ke nang nas kiri, cegah nang nar kiri. Kuka kuti hana mani jum mani wa nur zul kiti mani bel mani wa dah nasi indara. Indara yang orang ke sisi orang umi cusra hama aji kuatin ke. Ata lu cungri ni le siapa ngah kerja sila mepo nampu kerja kerja ni dia sih kerja wara tunga yun zgin. Ane cuci yun ni dia orang ke hama ni gaya na sih ke siapa ngah kerja sila kerja wara tunga yun ni sih ke kini kini tu mesti. Tapi nang aku itu nampu na yang sih ke lu cungri tato liak cungri tato sila ni mana tu kari tato tato yu hama ni gaya zomi tato tato. Tiap-tiap tu cuci sekejap na. Azu wak sujud nari ni, tangkui nasi, azu nasi, siapa nasi, honda ta, ni mana ni orang buat cheese ni, di nong dana ta merk zikir, rasu yos, kerk zikir, suca yos itu ali, ada orang orang ramurag, nalam ni, terser sejara ni kita ni, tumben betul ni nyawa, ada macam kerang gelu curi tato yang haman ni gelu nasi kurcai, ada harga ni gelu azu zikir, siapa gua mau cuci sejuk juga, di nong dani yang Ata sebagai juga tiada saja, segala saja, hak saja. Ati hancurnya azab mengalir nanti. Ata setelah malah jilat, tiada hami jilat lah sekarang ke mengajar cawe. Ata lu cuci ni cuci semua ni beri. Ata tadi tato cuci kastung demo cemas musim. Anjum sahaja mekara. In nara yang rakai yang raka cemci ke tomo songi. Ata ingat juga kalir ini masih tengah terang gua ini jalan satu sesuai, anjing dewa sangat ke lu nyekhe yara utang dah, lu nyekhe yara utang na aziz juga ni.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 逐步穷穷 ngala anawa yortang ni chela ngom tsir chewi htam dilala
0: chupo chung chung ngala simba yortang ni cherang yehun chupi zerir chala
1: nga chu nyam ta na chung si bi ar ga chal tanju
0: ཡ་ ཏོབ ཆོང ཆོང ཚ དེན་ གོང་ ནེ་ ཨ་ཅིག ཏོབ ཆོང ཆོང ཚ ཨ་བ་ དང་ ང་མ་ སེན་ནི རང་ ཐི་ ཡོ་ ག་ ང་གི་ ཅིང་ གི་ ཏམ་ ཅི་ ཚུ་ ཞེན་ རེ ཡ་ དེན་ ནི་ ཐོ་ནིན་ ང་ཅི་ ཏོབ ཆོང ཆོང ཚི་ ཁར་ཡོང་ ནག་ ཨ་ཏལ་ལང་ ནག་ ཏམ་ ཅི་ དག་ ཆོ་ནི་ ལོ་ཏོ ཆོང ཆོང ཨོ་དོར་ཅི་ ཉི་མ་ གི་ ཞེན་ ནོ་ ག་ ཆོང ཆོང ཞི་ བི་ གོར་ཤིལ་ སེན་ནི་ ཤེ་པ་ ཐོང་ཟ་ ག་ ཉམ་གེ་རོ་ ཉོང་ ཐང་ཤིག་ ཤ་
2: ngonyanga dorji nyema sera nga shapi khapshanga chong chong sipi korsila yang lu sawi che pa ser che ma hm che ma hm che ma hm do tigen dan pie la ma chele i tigen dan pie pa ma chele da tu kai zang ma chele do tu se che tang ma chele che chi ga ko la la chele nga mi ko ku ja je re Chanyi wa ga nye la chule, koku che kuhlen gyo re, che sma nyugla la chule, nga mi mbambo nang gyo re. Chore jao khura nyam za yil, jignyom tong e khura nyam gu yil, mala tzita khura kwar ka ter, shayi chao khura kwan je jig. Nga ma ma lu ka tsi rong, a ma ma lu sam ten jib. Nangka lo sir si suna, ti chung ka wa tap ya go, lik chung bamba lik ya go, vio che o nor ya go, kya ka tong ba kya ya go. Ami marji se ma zung, chung ma ngayo che tro yin, chung ma ki za yo win, chung ma ami chi tru yin. Ama ma li she ke ra, nangka lo sir che che ra, Kori kawura lundu, akala galor yain. Kori tamche potundu, gergen tampi lor yain. Kori shabja chungchendu, akawhenbu lor yain. Kori nyarda chanjgundu, chanchen pami lor yain. Kori nyami dongkurundu, kanye kinkyo lor yain. Kori yawu namandu, achi nami lor yain. Korim bambo nen rendu, chai chai lor yayin. Yalo yalo lhar yalo, genche tukarang yi lhar yalo, shundablu gje pi lhar yalo, shikpe kataru yi lhar yalo, yungtando lo sir ya wundi, torab ya lembo chenindi, yungkarko lo sir ye puru kuru, ma yamsungwa mietung ne kuru, jayang sir kyo ni maayin. Mayang pongshi karmu yin, wayang kori yao yin, hake namlu sarwi sepe yin. Awo kopa kona yue, kori yao rimna yue, sang namu lo sir chiri na, nganyang dung sampi yin na yul. Lo sir keyin jo jo yin, lor ya keri tuen jo yin, cherung nemra kakam zang, namlu sarwi chakhi hu.
0: Shiba song chup shepar, nga tsu nga chup shepin yul.
3: Zhonggu milan peji taifza tsubi, shepin rizal yadang nyamdilgi, shibar tukar dang, shibar xishung shepar mbohgil shel.
0: Shiba song chup shepar tsangma yubi, sashiki nga lani chup shetul. Yana chung chukpo tsu, dina gongne chi rongri wukke ngagjinge shtamjila nyani ma tsaka, yung rongri wukke ngagjinge shepa tong tong zgara nyani rila. Ya dina tsamda nita nga tsi nyamda dirang joki tingjirga tsamba chungundaga nga achi go gudrik siyo no, thurijima chung chung shepa chika lang no ga, zhwani rindan sini ling zga nyamga ronyong sina chindari.

Adi zhubu na bagi zhubu, di nangar kapar tango nuga kapto te rangi tsumna jiko nuga dadita ndaga ka jyab tangi tani dartaga nanda tambu yin sa wata nda mesa tamo zini kapar tango na hachanga kachin bolta martog chu yung di tsund nchualag yinu martog mek di tanga di rangi linsan di nangar chu yung di tsuran da rangi zhubu na bagi kapar nda neli matab ka di nangar chi linsan di maag nangar linsan di nangar shik choy zhubu na bagi kapar nda mantata neli chuy dina dina nga linsan din son jina yang di tsuk gha nga tong tsum dani zhugo ga linsan di zom zhung gan karwa lhar jia zhra xi tang zom tarkalwa tam zhin tsu shikib tarkalwa gang zhaga tsirang tang son ma rin chin yin nam chib yaga namba tsu zom zhigdang gong zin yin tang arji mi linsan nga tsu lhar yang jil zhra xi de lg

lorigos harong iglar sengu yengal nar sengu nang iglar sengu yengar sam sen ilnas harong ilga gayang akr zagar nien sori ilnang iglar serkl yengal nar serkl ilnas harong iglar serkl yengal namr jung galnang in nurn chung zagar nag sori ilnas Harong iglar ser ngay engalen har ser ngalen ngi tev jege mazagadi chna tong alenas harong dav mu yeng tong han zo nalenasia